Okay, jeng kasih skim ni kok kenaka tapi bukti tangsa recap mung kenalai na layane. Pot mini depur mani korango.